Wazit inde yesuguru kifa amba inda menyere nde nakamuimbo nyonto ndaringira musiari dimu mueleza teto iwa ambira mbete sivitare dewe ita sivitare inda menyere nde na murimo breast cancer musiari yoko nasi umanirie pio etampe ndia sivitare nda ito nyonto na nde endelea na matibabu na buto kuendelea ambia siadirira nchirene na inyasha ere kontedere ambia siasha siarema na nengari to iba anchangire tembia ngiri 20 inkoburombo tede wanubo mponte de rea kuti kenda metake moderapi.

ingira musiari dimu mueleza tatu yugambira mbete sibitare dewe ta sibitare nda menyere nde na murimo breast cancer musiari yoko nasi umaneria pio eta mpende sibitare nda ito nyonto na nde endelea na matibabu na butu kuendelea mbia siadirira nchirene na inyasha ere kontederia mbia siasha siarema na nengari toi banchangiri tembia ngiri 20 inkuburo mbote de wanu mbote de ria kuti kenda metake motherapy ne mwisho nti